0: tanggal kundurin mereka. Ada yang ulung mai woi woi ra. Ada kau kurut pun dari malah. Cicit nah, mereka perwal.
1: It's a piece of absolute magic, and it comes from Drifting Clouds. Rarandara is the